lagi, tandar lagi. Tandar lagi, tandar lagi. Tandar lagi, tandar lagi.